0: ashamu irikene bilabeda watenya se edena sa. Isaga balosi landuna ruvenga ashamu irikene bilabeda watenya se edena sa. Rabeli idina birinya peiduni yala do bilabeda walenya se edena sa.
1: Beloved,
0: the way

bondarabade ee kodina bojona bondarabade aurana bojona bondarabade lele da bojona bondarabade bagile domini davata bondarabade belage bonai kotenga feina bondarabade.